0: bawa culture di sini. Abang Ria. Bang, saya tanya lagi satu. Orang kata pakai seluar gym Zeni ni kena jarang basuh.
1: Dia bergantung lah. Bergantung tujuan kita nak pakai. Kalau betul-betul nak main fit, memang kena, memang jangan basuh. Nak dapatkan fit ni. Honeycomb semua ni nak nampak kan. Nak bagi dusuh, memang jangan basuh. Lenjan dulu at least 6 bulan lah.
0: Tak basuh bang memang.
1: Benda ni sensitif. Sebab tu dulu dalam dunia ni, kepala kain ni, dia ada group dulu main denim tu. Community dia kecil dalam 7,000 orang. Keterbukaan tu tak ada. Sebab benda-benda macam ni orang cakap tak basuh.
0: Okey, tak basuh.
1: Apa pandangan masyarakat kan? Ni masalah ni.
0: Itu kalau mak saya akan tanya, macam mana nak solat ni?
1: Macam mana nak solat? Kan lagi-lagi yang ada bini gantung belakang pintu, tak tahu hilang bini dah basuh. Itu masalah. Kena sembunyi pula je tu. Daripada bini.
0: Yalah.
1: Itu solution ni.
0: Sebab 6 bulan tak basuh.
1: Benda ni sensitif. Ada yang my fit lah. Kadang-kadang macam member, dia orang ni welder.
0: Okay. Oh, welder.
1: Geng welder. 3 bulan dah jadi. 3 bulan dia basuh. Lepas 3 bulan nak basuh-basuh lah. Dia tiap minggu nak basuh. Apa nak dapat corak tu ya?
0: Corak tu abang
1: eh? Satu lagi geng yang memang dia nak jeans dia gelap, dia tak nak corak tu, tak payah. Tapi sebenarnya geng yang tak nak basuh, geng yang pakai yang gelap tu. Dia cakap kalau basuh tu orang kala. Geng-geng fit ni biasa dia akan tahan tu je 4-5-6 bulan tu. Lepas dah fit tu dia basuh ya.
0: Basuh lah.
1: Selalu yang tak nak basuh geng yang duk pakai gelap tu.
0: Sebab dia cakap, tak nak turun kala.
1: Dia cakap kalau basuh tu orang kala. Padahal boleh je kendam. Tapi pakai mesin basuh.
0: Pakai natural, yang macam abang cakap.
1: Pakai natural dye. Buat duit mahal sikit lah. Saksikan video penuh

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Apa pengalaman teacher sepanjang jaga kanak-kanak sekarang ni? Apa yang macam boleh yang tak boleh dilupakan?
1: Saya ada satu boy ni. Ini saya rasa dia ni sangat touchable dan membuatkan saya selalu menangis kerana dia.
0: Kenapa?
1: Okey. Dia datang di QMKD School, umur dia 4 tahun. Mami dia hantar, dia selalu nangis. Dia tak boleh membaca. Bagi saya, di QMKD School, 4 tahun tu actually dah boleh membaca bermacam-macam. Tetapi dia tak boleh. Dia tak boleh berkampian. Dia datang ke sekolah, dia nangis. Oh. Every time dia datang, dia akan cuba buat dot, satu dot je.
0: Oh.
1: Dia tak bermain dengan kawan-kawan. Dia akan nangis. And ia berlarutan sehingga almost about 4 months.
0: Lama. Every day dia menangis.
1: Setiap kelas. Bila waktu bermain, dia akan duduk tepi, dia akan sedih. Sebab dia so manja. Dia boy.
0: Okay.
1: Dia sangat manja. Kerana dia, saya belajar. With dia punya kelemahan itu, saya belajar. Dan saya pergi mendalami satu lagi new things challenging in children development. Iaitu lewat perkembangan. Yes, yang kata tadi, kalau kata lewat perkembangan ni, mungkin ada related dengan speech delay. Mungkin ada related dengan autism. Mungkin ada related dengan ADHD. Ada related dengan dyslexia dan sebagainya. But kita tak boleh as a teacher, di mana-mana saja kalau Nira tanya, okay? As a teacher, we tak boleh terus budak speech delay, you terus jump dia into dia autism. Tak boleh. Dia ada proses yang panjang. So, 4 tahun, 5 tahun saya bawa dia. Saya maksud dia, saya yang jaga dia. 4, 5. Dari dia punya self-esteem pun very down. Jadi kita biar, saya panggil mami dia, saya konsult. Pertama dulu saya akan konsult dengan mami dia. Saya katakan, Puan, do you trust me? Nombor satu. Yes, I'm trusting you, teacher. Okay. We have to trust the process. You have to trust me. Dia ada sedikit slight signs of dyslexia.
0: Oh.
1: Yes. Ini cerita. Okay. Dyslexia. So dia tak boleh ingat numbers. Dia short term memories. So bila saya tahu itu dia punya key problem, saya tukar. Tukar method of learning dia. Kalau orang belajar satu hari, dua hari boleh dapat, dia mungkin ambil 3 bulan untuk dapat satu perkara. That's why saya kata, yes. Saya kata, Puan, Dato' kata, you have to trust the process.
0: Yes.
1: I always kata kat mami dia, Puan, jangan compare your kids to the others. Kita pelan-pelan. Kalau orang lain dah boleh pergi sampai 100, dia sampai 120. It's a good thing.
0: Yeah.
1: You have to bravo him. Right. So itulah, bila sekarang ini dia 6 tahun, dia merupakan group yang bakal graduate tahun pertama, group yang bakal graduate. And now, what can I say? Aiden, teacher memang proud dengan Aiden. Dah boleh membaca, boleh menulis, boleh counting addition, just like QMKD School punya group yang lain. Dia start slow, but now she is hero on the top. Saksi.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
6: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe Depadaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Aku Naza daripada The Times. I wish Anugerah Music India ada masa zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England, apa, dia orang ada Indie Award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benda-benda. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, in the 80s, even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk Indie Music Award. I think no problem. It's good ada kita ada benda tu sekarang. Yes. To appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di persada mainstream. Because Indie, dia fresh. You know? It's like macam it's good to start from Anugerah. You are champion of menang Anugerah Indie, then you menang Anugerah Lagu. It's okay. It's like a stepping stone to, kalau ada Anugerah Indie, so band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi produce more good music lain dan bersaing secara sihat lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan. Mungkin orang lain ada pendapat orang, itu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang Indie Pujian Anugerah whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Yeah, itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. TV must be more open. Tak ada Anugerah tu, bagi saya tak, Anugerah Indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music.
1: Saksikan video penuh

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Berita Rakita.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi, anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia ataupun MESF menawarkan ganjaran RM20,000 kepada setiap pasukan e-sukan kebangsaan yang meraih pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya. Presiden MESF mengumumkan insentif itu pada hari ketiga Mobile Legend Bang Bang Malaysia Professional League hari ini sambil berharap rakyat Malaysia memberi sokongan kepada atlet yang dipilih mewakili negara di Jepun. Malaysia yang akan bertanding dalam 9 daripada 11 acara e-sukan di termasya itu dengan MESF menyasarkan sekurang-kurangnya 5 pingat. Mobile Legend Bang Bang, Honor of Kings, e-racing, e-football dan Identity V dikenal pasti sebagai prospek utama Malaysia untuk meraih pingat. Malaysia turut akan diwakili dalam PUBG Mobile antara yang menyaksikan pemain dipilih berdasarkan merit dan prestasi dalam pertandingan profesional. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Berita Harian. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: kita share sekarang di POV On Air.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi semua. 22 September 2026 bersama kami di sini Atir Tohid dan juga Nira Azizi untuk On The Way Rakita.
2: And untuk POV On Air lepas ini, kita nak bincangkan berkenaan dengan algorithm social media. Perasan tak? Kalau kita punya apa yang trending ataupun FYP dekat social media kita, tak sama dengan orang lain. Kita akan bincangkan selepas ini. Jom layankan What Can I Say di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Disagree dengan The Lie, anda baru saja layankan di On The Way Rakita. So, hari ini kita nak berbicara berkenaan dengan algoritma social media. Pernah tak anda dan juga kawan-kawan anda buka TikTok waktu yang sama tapi feed masing-masing langsung tak sama? Anda nampak bola, gaming, food review. Dia pula nampak berita ataupun benda viral yang lain. Sebab setiap feed sebenarnya dipersonalisasikan berdasarkan apa yang kita tengok, apa yang kita cari dan apa yang kita interact.
1: Sebab tu pagi ni kita nak highlight satu benda penting, iaitu digital literacy. Digital literacy ni bukan sekadar tahu macam mana nak guna TikTok, guna Instagram ataupun apa-apa media sosial, tetapi kita kena faham kenapa sesuatu konten muncul depan kita. Macam mana algoritma belajar tentang kita dan kenapa benda yang viral dekat feed orang lain tak semestinya viral dekat feed kita. Sebagai contoh, okay, baru-baru ni saya banyak FYP dengan lagu-lagu daripada Nikila. Okay. And setiap kali datang studio, saya nyanyi lagu tu and Atoy pelik. Apa benda tu? So, I was like, takkan tak tahu sebab everyday lagu Nikila ni viral and lalu dekat saya punya feed. That's why kita kata dia sangat-sangat different. Apa yang viral dekat kita tak sama dengan apa yang orang lain punya account.
0: Jadi persoalannya, siapa sebenarnya pilih apa yang kita nak tengok? Kita ataupun algoritma tu yang tetapkan? Kejap lagi kita bualkan berkenaan dengan perkara ini. Dan Craig bersama dengan Imran, Kuala Lumpur. Kita layankan dulu muzik lain, fikiran lain.

0: Talk It Over, muzik lain, fikiran lain. Persoalan yang kita nak bincangkan, macam mana algoritma sosial media boleh tahu apa yang kita suka? Ramai orang fikir, sebab aku pernah like benda tu. Mungkin sebab tu algoritma tu begitu. Tapi sebenarnya, like bukan satu-satunya signal. Contohnya, anda pernah nampak video 60 saat. Anda tak like, anda tak komen pun. Tapi, anda tengok video tu sampai habis. Itu pun boleh jadi salah satu signal bahawa konten tu menarik perhatian anda. Platform seperti TikTok sendiri menyatakan bahawa interaksi seperti apa yang kita tonton, like, share, komen dan search digunakan untuk membantu membentuk recommendation. Malah, TikTok pernah menjelaskan bahawa menonton video yang lebih panjang sampai habis boleh menjadi signal minat yang lebih kuat berbanding setengah signal yang lain.
1: Atoy, pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI.
0: Okay.
1: And then kita tengok sampai lama, tiba-tiba, every day, akan ada je drama tu keluar. Itu adalah signal. Sebab every video yang kita tengok, berdurasi panjang, kita tengok sampai habis, itu adalah signal dekat TikTok bahawa kita berminat dengan konten sebegitu. Alright. And sebab itu ada istilah yang menarik, engagement signals. Basically, setiap kali kita interact dengan konten, kita tinggalkan signal. Kita pause, signal. Kita tengok sampai habis, signal. Kita search sesuatu pun, signal. Kadang-kadang kita rasa kita sedang scroll secara random. Tetapi dari sudut algoritma, random tu sebenarnya sedang bagi dia banyak information tentang diri kita.
0: Tak cukup dengan itu, ada sesuatu yang mungkin kita tak perasan juga memberikan kesan terhadap signal ini. Kejap lagi, kita bualkan muzik lain, fikiran lain.
2: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
3: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
4: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
2: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
5: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
6: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
7: Tak manis bila didengar orang lain.
8: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
9: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
10: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
11: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
12: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
13: Langkah suka dan Rakita
9: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: Honey Days dengan Jeans Biru. Lepak di Rakita, muzik lain, fikiran lain. Kita sedang bualkan tentang algoritma social media berdasarkan apa signal yang kita berikan kepada satu-satu platform social media itu. Kita bagi satu lagi cerita. Benda yang saya rasa mesti dah ramai orang pernah mengalaminya. Anda search satu barang, contohnya kasut running. Lepas tu buka Instagram, tiba-tiba nampak kasut running tu. Pergi YouTube, ada pula video atau iklan berkaitan dengan running. Terus kita fikir, telefon aku ni tahu ke apa tengah fikir? Tak semestinya. Salah satu konsep yang penting untuk faham adalah personalized advertising.
1: Google ada menerangkan bahawa aktiviti kita boleh digunakan untuk membantu memaparkan iklan yang lebih relevan. Sebagai contoh, kalau seseorang banyak cari kandungan berkaitan dengan running, kemungkinan dia akan nampak lebih banyak iklan ataupun konten berkaitan kasut running, pakaian sukan ataupun accessories fitness. Okeylah, contoh paling mudah lah. Katakanlah hari ni, korang semua search hotel dekat Langkawi. Lepas tu tengok beberapa hotel lagi tak beli pun. Just orang kata window survey. Esoknya tiba-tiba keluar iklan hotel di Langkawi. Buka dekat Instagram pasal Langkawi, buka TikTok pasal Langkawi, buka YouTube pun pasal Langkawi juga.
0: Sama ada anda perasan atau tidak, ada satu lagi perkara yang boleh dikatakan sangat-sangat menarik. Anda tidak menggunakan telefon anda langsung, tetapi anda sedang berbual dengan rakan anda berkenaan dengan satu-satu perkara. Cuba buka telefon anda kemudian. Mesti topik itu ataupun apa-apa saja yang berkaitan tentang apa yang anda bualkan itu akan keluar di telefon bimbit anda melalui media sosial. Menarik kan? Adakah kita semua sedang diperhatikan? Selepas ini kita bualkan lagi berkenaan dengan algoritma social media. Layan dulu Mark dengan Local Trash Heroes, muzik lain, fikiran lain.

0: Kola hijau, kau jiwaku. Muzik lain, fikiran lain. Secara rumusannya, bila kita gabungkan semua perkara-perkara yang kita bincangkan sepanjang pagi ini berkenaan dengan algoritma social media, satu perkara yang menarik. Feed social media kita sebenarnya bukanlah gambaran penuh tentang apa yang sedang berlaku di dunia. Ia lebih kepada personalized version of the internet. Kalau korang selalu tengok bola, algoritma mungkin terus bagi lebih banyak maklumat berkenaan dengan bola sepak. Ia berkaitan dengan satu istilah yang korang mungkin pernah dengar, filter bubble. Maksudnya mudah, apabila sistem semakin memahami minat kita dan terus memberikan konten yang selari dengan minat tersebut, pengalaman online kita boleh jadi semakin customised.
1: Nia rasa benda ni semua orang pernah kena. Contohnya lah kalau kita selalu tengok travel, kita akan nampak lebih banyak pasal travel. Kalau selalu tengok makeup, makeup akan datang. Kalau selalu tengok game, gaming pula yang akan memenuhi feed korang. Sebab tu sekali-sekala keluarlah daripada FYP sendiri. Contohnya, cuba search benda yang kita tak biasa tengok. Follow sumber yang berbeza, baca artikel daripada sumber yang lain. Jangan tengok headline saja, cuba baca keseluruhan cerita. Sebab kalau kita hanya tengok apa yang algoritma kita tahu yang kita suka, lama-lama kita mungkin bukan sekadar dapat konten yang kita suka, tetapi kita mungkin hanya nampak sebahagian kecil daripada dunia.
0: Dan satu lagi perkara yang penting, bukan semua iklan yang muncul selepas kita search bermaksud platform mendengar mikrofon kita. Kadang-kadang, behavior online kita sendiri dah cukup untuk menghasilkan signal yang sangat kuat. Bincangkan juga pendapat anda melalui WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Tidak apa jika kau lupa. Dari Lot 85, jom kita layankan. Muzik lain, fikiran lain.

0: Selepas ini kita akan melangkah ke jam yang terbaru. Ada perkara berkaitan dengan sukan kita nak bualkan dalam Whistle.
1: Dan hari ini kita nak highlight berkenaan dengan semangat kesukanan. Jadi stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain. Let's go!

0: Untuk hari ini dalam Whistle, kita membicarakan berkenaan dengan semangat kesukanan.
1: Yes, pernah tak macam hari ni kita rasa macam ya Allah tak sabarnya nak bersukan. 3 hari lepas tu, malas pula. Itu orang kata, kadang-kadang semangat ni dia ada tetapi kita tak konsisten. Itu yang kita nak bincangkan dalam Whistle hari ini.
0: Sememangnya perasaan manusia itu berbolak-balik, tapi apapun kita bualkan bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Lucas dengan Ilusi Visualis. Jom kita layankan terlebih dahulu di Rakita Music Line, Kiran Live. All

0: Phoenix, If I Ever Feel Better. Di muzik lain, fikiran lain. Pernah tak anda semua mengalami satu situasi yang mana beria-ria nak memulakan satu-satu sukan? Nak running contohnya, siap beli kasut baru. Nak main badminton, siap beli raket baru. Nak beraksi dalam gym, siap lengkapkan dengan outfit, botol air, smartwatch dan sebagainya. Semua nak cukup. Minggu pertama memang konsisten, tak ada masalah. Minggu kedua masih lagi ada bersemangat tu, tapi lama-lama kasut masuk almari, equipment dah berhabuk dan kita mula cakap, nantilah aku start balik.
1: Bukan tu je Atoy. Lepas tu, tiba-tiba nampak pula sport lain yang tengah trending. Orang tengah main paddle, kita pun bestnya nak cubalah, terus excited balik. So kenapa benda ni selalu berlaku? Adakah sebab excited dan adrenaline bila kita mula sesuatu yang baru memang kuat pada awalnya? Ataupun sebenarnya kita terlalu bergantung pada motivation, sedangkan untuk kekal bersukan ni kita perlukan konsistensi? Sebab kalau fikir balik pengalaman sendiri tu, kadang-kadang kita bukan tak suka bersukan, kita cuma suka feeling baru nak mula tu. Macam ni lah Toy, macam saya lah. Orang kata teringin nak main badminton contohnya kan, beli raket, beli kasut, beli pakaian. Excited lah ini. After that, 3 hari lepas tu, dia dah malas. Tak rasa macam, alah nantilah, esok lah sambung, esok je lah. Lalas tak sambung-sambung pun.
0: Ya, dan saya yakin sebenarnya situasi ni ramai antara kita yang mengalaminya. Anda pun mesti ada kan pengalaman macam ni. Boleh kongsikan bersama dengan kami 011-4975-1079. Saya yakin benda ni ramai boleh relate. Jom kita layankan dulu Pretty Face dari Manfi. Music lain, fikiran lain.

0: Kid Santai, aku level lain, muzik lain, fikiran lain. Satu lagi perangkap yang mungkin ramai pernah terjerumus masuk. Spend on barang-barang sukan memang seronok. Lepas semua dah cukup, kita rasa macam, okay, now I'm ready to start. Padahal, equipment ni sebenarnya cuma memudahkan kita melakukan aktiviti tersebut. Dia tak automatically pun bina habit untuk kita terus melakukan satu-satu aktiviti tu secara konsisten.
1: Contoh paling mudah yang terdekat itu saya sendiri, saya pernah beli satu kasut ni Atoy. Kasut yang agak pricey juga. Tetapi kasut tu tak boleh paksa saya untuk keluar rumah untuk pergi exercise. At the end of the day pun, ia adalah diri kita sendiri. Kalau kata kasut harga RM1,000 sekalipun, kalau kata kita malas, kita tak tidak akan keluar untuk pergi exercise. That's why ada satu konsep dalam behavior change yang dipanggil action before motivation. Maksud mudahnya, kadang-kadang kita tunggu rasa motivated baru nak buat sesuatu. Padahal dalam banyak keadaan, kita kena buat dulu. Baru motivation tu akan datang dengan sendirinya.
0: Untuk satu fikiran lain, jangan sampai kita confuse persediaan untuk bersukan dengan bersukan itu sendiri. Kalau kasut dah lengkap, tapi kasut tu tak keluar rumah, kita sebenarnya cuma ada collection. Bukannya ada rutin untuk melakukan aktiviti-aktiviti sukan tersebut. Kenapa adrenaline ni tak sama macam baru nak start satu-satu sukan? Lepas ni kita bualkan. Susan dengan Hottest Girl in the Closet, kita layankan dulu. Music lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Persoalan yang kita ingin pertanyakan sekarang ini, kenapa perasaan dan adrenaline kita tak sama macam waktu kita mula-mula nak start buat satu-satu sukan tu?
1: Betul. Jom kita tanyakan pendapat daripada Adi.
2: Aku rasa ramai je yang terpengaruh dengan social ni, dia beli barang sukan ni. And memang betul excited. Aku punya experience masa raya, nak kuruskan badan lah, plan dia sebelum raya tu, nampak ramai orang guna starter untuk exercise. So belilah dekat detox satu. Masa sepanjang tumbu nak sampai tu, excited lah, dah cari spot, plan nak buat tak mana dah rumah. Bila sampai tu memang dan terus buat hari-hari selama seminggu. Lepas seminggu tu dah rasa bosan satu, satu lagi dah macam makin susah nak cari masa nak buat. So sampai sekarang staples tu ada tak tempat yang sama, dan tak lama jugalah sebenarnya tak buat. Dia awal-awal tu konsisten tu datang sebab excited lah nak cuba baru-baru kan, baru beli.
0: Itu cerita dia. Cerita daripada Adi, macam mana apa yang dia alami sendiri. Route baru, barang baru, challenge baru. Badan dan otak kita dapat pengalaman yang berbeza. Sebab tu, permulaan satu-satu aktiviti ni boleh dikatakan rasa sangat stimulating.
1: Dan sebenarnya itulah yang buatkan kita rasa macam bestnya. Tetapi lama-lama dia akan timbul perasaan malas dia. Dan sebenarnya itulah konsistensi kita DOG. Sebab adrenaline boleh bantu kita mula, tetapi rutin yang bantu kita untuk teruskan.
0: Betul. Kita selalu fikir orang yang konsisten tu sebab dia rasa motivated. Sebenarnya mungkin dia pun ada hari malas dia. Bezanya adalah dia tak jadikan rasa nak buat tu sebagai syarat untuk melakukan sesuatu. Macam member ajak main badminton malam ni. Kadang-kadang kita pergi bukan sebab excited sangat pun. Kita pergi sebab memang benda tu dah jadi rutin, dan kita akan rasa macam ada sesuatu yang tak lengkap kalau kata kita tak lakukan sebagaimana apa yang kita lakukan sebelum ini. Terus kongsikan pengalaman anda melalui WhatsApp Rakita 011-4975-1079 sambil kita layankan Ajar Aku dari Aizat Amdan dan juga SOG Rakita. Music lain, fikiran lain. Terasa

0: cover yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain. Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
4: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak...
5: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
4: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
3: dalam sibuk menikmati hari ini.
6: Buka media sosial toxic betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Nusa Rasa dengan Mesra, Rakita, muzik lain, fikiran lain. Rumusannya, mungkin kita tak perlukan equipment baru, tapi kita perlukan sistem baru.
1: Mungkin yang perlu kita ubah bukan sukan, bukan kasut, bukan equipment, tetapi sistem kita. Sebagai contoh, jangan terus letak target. Aku nak running 5km setiap hari. Hari pertama mungkin boleh, hari kedua boleh, hari ketiga badan dah start sakit dan hari keempat terus surrender.
0: Start dengan perkara-perkara yang kecil. Tetapkan hari-hari tertentu. Cari kawan-kawan, cari support system yang bagus. Jangan target terlalu tinggi awal-awal, sebab itulah yang akan membunuh semangat dan perasaan kita untuk meneruskan apa yang sedang kita usahakan. Sebab excitement tu pada awalnya harus kita pupuk perlahan-lahan. Jangan kita target sesuatu yang tinggi, terus kita rasa excitement kita tu runtuh dan kita gagal meneruskan apa yang sedang kita juangkan. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Let's go.

0: Ada lagu baru yang dah siap rekod sedap-sedap tapi tak tahu nak hantar ke mana?
1: Atau tak ada yang sudi nak mainkan? Hantarkan kepada kami. Buka website rakita.my, isikan form dan pautkan link hasil karya anda itu.
0: Kami akan perhalusi sebelum kami mainkan di Rakita. Rekod kasih proper, jangan kasih demo. Kita kasih bawa ke udara. Rakita, music lain, fikiran lain.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang.

0: Bijak plastik, selamat bumi.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Okey, jom kita kongsikan FYP featuring your playlist pada hari ini. Dan kita akan mainkan lagu-lagu pilihan dari Tiong yang merupakan Tool of the Trade Band.
3: Tiong sendiri pernah cerita bahawa Tools of the Trade Band ni bermula di kampung halamannya di Keluang sebab ketika itu mereka rasa kurang band greencore baharu di kawasan tersebut. Mereka mahu mainkan muzik yang mereka minat dan menyampaikan idea melalui lirik mereka sendiri.
2: Kita lainkan dulu FKJ dengan Changes Rising sebelum kita kongsikan beberapa trivia berkenaan dengan Tiong. Rakita Music Line, Fikiran Line.

0: Baru saja anda dengarkan Rendra Zawawi bersama dengan Hamir Zawawi, Sumpah Tanah dan Api. Dan sekarang ini kita nak kongsikan sedikit trivia berkenaan dengan Tiong dari Tool of the Trade Band.
1: Tools of the Trade Band pernah bermain di Indonesia, Eropah, UK, Scotland, Thailand dan Singapore. Selain festival seperti Upsense Extreme di Czech Republic dan beberapa festival underground ataupun DIY, band ini dikenali dengan grindcore yang banyak dipengaruhi oleh isu politik semasa, sosial anarki dan oppression. Jadi lirik mereka memang memainkan peranan besar dalam identiti muzik band ini tersendiri.
0: Top 5 lagu pilihan Tiong. Sebentar lagi kita akan kongsikan. Muzik lain, fikiran lain.

0: The Baby Cosmos dengan In Absence, Music Lain, Fikiran Lain. Tiong punya pilihan lagu ada 5 dan 2 daripadanya adalah
1: Bukan, Cluster and Nostromo, Lap of Their Will.
0: Jom kita mainkan sepanjang jam ini. Dan sambil-sambil itu kita teruskan layan lagi lagu-lagu pilihan Tiong dalam FYP featuring your playlist Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: featuring your playlist hari ini, FYP bersama dengan Tiong dari Tool of the Trade Band. Tiga lagi lagu pilihan daripada Tiong:
1: Spy House, Deep Enough, Guys, Penny Addicts dan juga Dutch Criminal Records, I Can't Breathe.
0: Kita music lain, fikiran lain.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kenaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Pelbagai siri podcast dan temu bual eksklusif bersama dengan tetamu jemputan di Rakita ada kami siarkan di YouTube rakita.my. Jadi make sure anda jangan ketinggalan untuk menyaksikan episod-episod tersebut.
1: Dan yang paling penting, jangan lupa tekan butang follow dan tekan butang loceng untuk mengikuti segala perkembangan kami di YouTube rakita.my. Music lain, fikiran lain.

0: Recap dan rewind selepas ini supaya anda tidak ketinggalan kepada sesiapa yang baru saja tune in ke Rakita.my dan juga 107.9.
1: Kami di Rakita akan make sure tak ada seorang pun pendengar kami yang akan terlepas cerita-cerita menarik. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Kemarahan itu berlaku selepas Houthi menawan pesisir Laut Merah Yaman dan mengukuhkan penguasaannya di sekitar Selat Bab al-Mandab susulan serangan pantas sebelum ini. Kemarahan pantas, kumpulan disokong Iran itu sudah meluaskan lagi konflik Asia Barat ke medan baru di samping semakin mengancam bekalan tenaga global. Amerika Syarikat setakat ini menolak rayuan berulang Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman untuk membantu dalam pertempuran di Yaman. The New York Times melaporkan pentadbiran Trump sudah bersiap sedia melancarkan serangan pada Ahad terhadap Houthi selepas menerima permohonan Putera Mahkota Arab Saudi itu. Namun akhbar itu kemudian melaporkan Trump membatalkan serangan udara berkenaan pada saat-saat akhir ketika tentera sedang memuatkan bom ke dalam pesawat. Reuters tidak dapat mengesahkan laporan itu secara bebas. Rumah Putih juga belum memberi sebarang maklum balas terhadap email yang dihantar bagi mendapatkan ulasan. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
0: Persoalan yang kita nak bincangkan, macam mana algoritma sosial media boleh tahu apa yang kita suka? Ramai orang fikir, sebab aku pernah like benda tu. Mungkin sebab tu algoritma tu begitu. Tapi sebenarnya, like bukan satu-satunya signal. Contohnya, anda pernah nampak video 60 saat. Anda tak like, anda tak komen pun. Tapi, anda tengok video tu sampai habis. Itu pun boleh jadi salah satu signal bahawa konten tu menarik perhatian anda. Platform seperti TikTok sendiri menyatakan bahawa interaksi seperti apa yang kita tonton, like, share, komen dan search digunakan untuk membantu membentuk recommendation. Malah, TikTok pernah menjelaskan bahawa menonton video yang lebih panjang sampai habis boleh menjadi signal minat yang lebih kuat berbanding sesetengah signal yang lain.
2: Atoy, pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI.
0: Okay.
2: And then kita tengok sampai lama, tiba-tiba, every day, akan ada je drama tu keluar. Itu adalah signal. Sebab every video yang kita tengok, berdurasi panjang, kita tengok sampai habis, itu adalah signal dekat TikTok bahawa kita berminat dengan konten sebegitu. Alright. And sebab itu ada istilah yang menarik, engagement signals. Basically, setiap kali kita interact dengan konten, kita tinggalkan signal. Kita pause, signal. Kita tengok sampai habis, signal. Kita search sesuatu pun, signal. Kadang-kadang kita rasa kita sedang scroll secara random. Tetapi dari sudut algoritma, random tu sebenarnya sedang bagi dia banyak information tentang diri kita.
1: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Secara rumusannya, bila kita gabungkan semua perkara-perkara yang kita bincangkan sepanjang pagi ini berkenaan dengan algoritma social media, satu perkara yang menarik. Feed social media kita sebenarnya bukanlah gambaran penuh tentang apa yang sedang berlaku di dunia. Ia lebih kepada personalized version of the internet. Kalau korang selalu tengok bola, algoritma mungkin terus bagi lebih banyak maklumat berkenaan dengan bola sepak. Ia berkaitan dengan satu istilah yang korang mungkin pernah dengar. Filter bubble. Maksudnya mudah, apabila sistem semakin memahami minat kita dan terus memberikan konten yang selari dengan minat tersebut, pengalaman online kita boleh jadi semakin customised.
2: Nia rasa benda ni semua orang pernah kena. Contohnya lah kalau kita selalu tengok travel, kita akan nampak lebih banyak pasal travel. Kalau selalu tengok makeup, makeup akan datang. Kalau selalu tengok game, gaming pula yang akan memenuhi feed korang. Sebab tu sekali-sekala keluarlah daripada FYP sendiri. Contohnya, cuba search benda yang kita tak biasa tengok. Follow sumber yang berbeza, baca artikel daripada sumber yang lain. Jangan tengok headline saja, cuba baca keseluruhan cerita. Sebab kalau kita hanya tengok apa yang algoritma kita tahu yang kita suka, lama-lama kita mungkin bukan sekadar dapat konten yang kita suka, tetapi kita mungkin hanya nampak sebahagian kecil daripada dunia.
1: Dan satu lagi perkara yang penting, bukan semua iklan yang muncul selepas kita search bermaksud platform mendengar mikrofon kita. Kadang-kadang, behavior online kita sendiri dah cukup untuk menghasilkan signal yang sangat kuat.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Spend on barang-barang sukan memang seronok. Lepas semua dah cukup, kita rasa macam okay, now I'm ready to start. Padahal, equipment ni sebenarnya cuma memudahkan kita melakukan aktiviti tersebut. Dia tak automatically pun bina habit untuk kita terus melakukan satu-satu aktiviti tu secara konsisten.
2: Contoh paling mudah yang terdekat itu saya sendiri. Saya pernah beli satu kasut ni Atoy. Kasut yang agak pricey juga. Tetapi kasut tu tak boleh paksa saya untuk keluar rumah untuk pergi exercise. At the end of the day pun, ia adalah diri kita sendiri. Kalau kata kasut harga RM1,000 sekalipun, kalau kata kita malas, kita tetap tidak akan keluar untuk pergi exercise. That's why ada satu konsep dalam behavior change yang dipanggil action before motivation. Maksud mudahnya, kadang-kadang kita tunggu rasa motivated baru nak buat sesuatu. Padahal dalam banyak keadaan, kita kena buat dulu. Baru motivation tu akan datang dengan sendirinya.
1: Untuk satu fikiran lain, jangan sampai kita confuse persediaan untuk bersukan dengan bersukan itu sendiri. Kalau kasut dah lengkap, tapi kasut tu tak keluar rumah, kita sebenarnya cuma ada collection. Bukannya ada rutin untuk melakukan aktiviti-aktiviti sukan tersebut.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Sokmel bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru style.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Persoalan yang kita ingin pertanyakan sekarang ini, kenapa perasaan dan adrenaline kita tak sama macam waktu kita mula-mula nak start buat satu-satu sukan tu?
2: Betul. Jom kita tanyakan pendapat daripada Adi.
3: Aku rasa ramai je yang terpengaruh benda social ni, dia beli barang sukan ni. And memang betul excited. Aku punya experience masa raya nak kuruskan badan lah, plan dia sebelum raya tu, nampak ramai orang guna starter ultra exercise. So belilah dekat TikTok satu. Masa sepanjang tunggu nak sampai tu, excited lah, dah cari spot, plan nak buat tak mana dari rumah. Bila sampai tu memang jalan terus, buat hari-hari selama seminggu. Lepas seminggu tu dah rasa about set satu, set lagi dah macam makin susah nak cari masa nak buat. So sampai sekarang staples tu ada tak tempat yang sama. Dan dah lama jugalah sebenarnya tak buat. Dia awal-awal tu konsisten terdatang sebab excited lah nak cuba baru-baru kan, baru beli.
1: Itu cerita dia. Cerita daripada Adi, macam mana apa yang dia alami sendiri. Route baru, barang baru, challenge baru. Badan dan otak kita dapat pengalaman yang berbeza. Sebab tu, permulaan satu-satu aktiviti ni boleh dikatakan rasa sangat stimulating.
2: Dan sebenarnya, itulah yang buatkan kita rasa macam bestnya. Tetapi lama-lama, dia akan timbul perasaan malas dia. Dan sebenarnya, itulah konsistensi kita diuji. Sebab adrenaline boleh bantu kita mula, tetapi rutin yang bantu kita untuk teruskan.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Ada lagu baru yang dah siap rekod sedap-sedap tapi tak tahu nak hantar ke mana?
1: Atau tak ada yang sudi nak mainkan? Hantarkan kepada kami. Buka website rakita.my, isikan form dan pautkan link hasil karya anda itu.
0: Kami akan perhalusi sebelum kami mainkan di Rakita. Rekod kasih proper, jangan kasih demo. Kita kasih bawa ke udara. Rakita, music lain, fikiran lain.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

life is a don't overdose it. What is life?

0: era kita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe Depadaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain. Rakita Gigbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial kita.

tahu dunia. Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia. Dina tahu dunia. Aha. Uh-huh. No, I could you

0: malam dengan Shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Aidy percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Aidy dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
5: Tak manis bila didengar orang lain.
6: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
7: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
8: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
9: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
10: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
11: Langkah suka dan Rakita
7: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain. Info Productivity.
2: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Berita Rakita.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Malaysia perlu memperkukuh kerjasama antara kerajaan, universiti, industri dan juga pelabur swasta bagi merapatkan jurang missing middle dalam pengkomersialan penyelidikan sekaligus membolehkan teknologi tempatan yang berpotensi berkembang menjadi industri bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun Malaysia telah membina asas kukuh dalam rantaian bekalan global, kebanyakan teknologi dibangunkan dalam negara masih berdepan cabaran mendapatkan rakan industri atau modal dalam fasa antara pengesahan, penyelidikan dan juga pengkomersialan. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi turut mahu Kementerian Pendidikan Tinggi, kementerian lain, universiti, rakan industri dan pelabur memastikan teknologi yang diketengahkan menerusi URIIS 2026 disusuli dengan tindakan bagi merealisasikan aspirasi negara menuju 2030 berteraskan 3 tonggak iaitu cipta, komersial dan miliki. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Selasa. Hari ini 22 September 2026. Harap semuanya sihat-sihat dan juga kita rasa blessing juga. Ni Hedy, hari ini saya bangun tadi, betul saya tengok hujan. Rasa rindunya dengan hujan dan kita harapkan hujan ni dapat cuci gejala jerebu yang tengah kita hadapi sekarang ni, you know.
3: Dan hujan pun membawakan ketenangan. Kalau Bob ni, dia seketul yang sukakan bau udara selepas hujan. Dan jika korang pun meminati bau-bau yang sama, I think this is one of the calling lah. You know what? This weekend, keluarlah korang daripada rumah korang. Go and see nature. Go on a hike. Go on a walk. Kan? So itulah, dekat-dekatkanlah diri dengan alam. Sebab bahasa alam ini walaupun dia adalah bahasa yang halimunan, tapi dia merawat jiwa kita. Alright, so psychedelic psychedelic advisors aside, so apa kata kita mulakan hari kita dalam stop petang. Korang akan lepakkan kita orang daripada pukul 3 sampai 7 dengan Score. Stay tuned with us hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, Bob dan juga Heidi dekat sini guys, di mana kita nak borang dengan korang untuk cerita sukan Aichi Nagoya, di mana untuk tahun 2026 ni skuad badminton lelaki kita telah pun singkirkan Mongolia dan menjadikan Indonesia penantian pada suku akhir nanti untuk bertemu dengan Malaysia. Alright, di mana kemenangan ke atas Mongolia ini 3-0 dalam pusingan yang pertama. Leong Junhao menyumbang mata yang pertama sebelum Go Zifei dan juga Nur Izzuddin Muhammad Rumsani menggandakan kelebihan dengan kemenangan mudah dalam acara beregu.
1: Justin Ho kemudiannya melengkapkan kemenangan untuk Malaysia 3-0. Malaysia sekarang ni dah mara ke suku akhir dan akan berdepan Indonesia pada hari esok dalam aksi yang dijangka menjadi ujian yang lebih getih buat skuad negara kita. Selepas ini, masih lagi berita tentang Aichi Nagoya 2026. Stay tuned with us hanya di Score.

0: Alright guys, masih lagi kita nak borak tentang sukan di Aichi Nagoya 2026. Kita beralih untuk skuad hoki wanita negara kita, iaitu Malaysian Tigers bangkit dengan ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Wow, dalam aksi kedua kumpulan A Sukan Asia Aichi Nagoya 2026.
1: Bangladesh terlebih dahulu mendahului menerusi Kona Akhtar pada minit yang ke-25. Namun Malaysia bangkit selepas rehat apabila Nur Amirah Syakir Kira Zulkifli menyamakan kedudukan pada minit yang ke-40 sebelum Zati Alek Yani Muhammad Zubir meletakkan Malaysia di depan 4 minit kemudian.
0: Dan Nur Amirah kemudiannya sekali lagi melengkapkan kemenangan dengan gol keduanya pada minit yang ke-59. Kita harap momentum ini terus kekal, semoga dapat menyumbang pingat untuk negara kita. Alright, kejap lagi kita ada ini dia, Undercover Dream Club dengan Purnama Rakita 107.9.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain. Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
3: Jaga hati, jaga kata.
2: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
4: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
5: Yahoo! Gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak...
6: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
5: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
7: dalam sibuk menikmati hari ini.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Alright guys, cerita dekat Skor juga, kita cover borak-borak cerita sukan dan juga e-sport dalam perkembangan e-sport dekat Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia E-sport Federation ataupun MESF menawarkan insentif RM20,000 kepada setiap pasukan yang berjaya memenangi pingat emas.
1: Wow, dan ganjaran itu sebenarnya diumumkan sebagai suntikan motivasi buat 44 atlet e-sport negara yang akan beraksi dalam 9 acara di Sukan Asia kali ini. Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya at least 5 pingat dalam e-sport, dengan hampir 99% atlet yang dihantar merupakan muka-muka baru.
0: Alright, so kita wish good luck kepada atlet-atlet e-sport negara kita, dan of course nanti kalau rezeki dapat pingat emas, kita orang harapkan dengan RM20,000 insentif ni dapat memberikan korang faedah yang lebih banyak dalam meningkatkan mutu e-sport negara kita. Ini dia single terbaru daripada Amir Jahari Signal, Sabyana. Let's go.

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Weh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8.30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia, siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk Cuk Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Alright guys, terima kasih korang semua masih lagi lepak Bob dan juga Hedy kat sini. Kita sambung lepak kita Frekuensi Fikir. Alright, hari ni kita nak tanya kat korang semua as a creators lah, satu soalan yang sangat-sangat real ni. Pernah tak korang drop korang punya final render korang pukul 3 pagi let's say, korang hantar invoice and then bila tanya pasal payment, bunyi cengkerik lah, krek-krek macam tu. So client tu hilang macam, you know, ayah hero dalam anime. How many of us yang dalam scene kreatif ni dah biasa kena sidai berbulan-bulan untuk dapat kita punya hasil kerja yang kita dah curahkan itu supaya dapat diberikan kita punya compensation balik lah.
3: Let's get one thing crystal clear for today. Freelance is not free. Work is work and talent costs money. Tapi hari ni ada good news atas meja. After a 6-year battle yang dipelopori oleh geng-geng gig E-Hailing dan juga P-Hailing, Malaysia akhirnya ada satu perisai perundangan baharu iaitu Akta Pekerja Gig 2025 iaitu Akta 872. Kita akan bincangkan hari ni di Frekuensi Fikir.

Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. Frekuensi fikir hari ni kita borak pasal payment kena sidai. Dan jangan risau, korang ada satu, you know, akta yang melindungi korang, di mana kita petik benda ni daripada Art Law Initiative Malaysia, ALIM, di mana ini adalah satu badan yang akan beri korang bantuan guaman untuk seniman dan juga pekerja seni budaya. Okay, so secara amnya Akta 872 ini lindungi warga negara ataupun permanent resident ataupun PR Malaysia yang ada kontrak, tak kisah sama ada lisan ataupun bertulis, dengan paying party ataupun entity

0: track. Dan undang-undang ni sebenarnya pecahkan korang kepada dua kategori utama tau, iaitu platform digital macam kita ada Grab, Lalamove and so on. Then of course bukan platform, and this is where kita punya most our creators ada dekat dalam ruangan ini, macam freelance, ada yang buat media, ada yang buat arts dan macam-macam lagi.
1: Right, so apa yang klien ataupun entity contract korang wajib buat bawah Akta 872? Di sini kita nak encourage lah, tak ada cowboy style punya agreement. So dulu hiring client suka buat verbal deal macam sembang dekat kedai kopi, tapi di bawah akta baru ini klien ada 3 syarat prakerja, pre-work requirement, sebelum kerja korang bermula. Lagi sekali, kita nak encourage bila korang nak buat deal dengan korang punya future client tu, jangan ada cowboy style agreement. So apakah 3 syarat prakerja ni? Yang pertama, scope of service kena dinyatakan secara jelas dan juga telus. Kedua, kadar bayaran, kaedah bayaran dan juga tempoh masa bayaran mesti dipersetujui sebelum korang tekan button start. Dan yang terakhir, langkah keselamatan pekerja khas untuk entiti korporat ataupun syarikat yang ambil korang bekerja. Selepas ini kita akan borak lagi step by step kalau klien korang ghosting. Frekuensi Fikir.

0: Kembali lagi untuk frekuensi fikir. Hari ini kita borak tentang payment kena sidai. Jangan risau, kita ada satu akta yang korang boleh check out, dan akta ini juga melindungi korang, iaitu Akta Pekerja Gig 2025 untuk Akta 872. Tapi sebelum tu kita nak berikan satu kredit khas lah kepada Art Law Initiative Malaysia, Alim, di mana kita dapat benda ni pun daripada diorang punya media sosial, punya posting. Mereka merupakan satu non-profit punya organisation bantuan guaman untuk seniman dan juga pekerja seni budaya. Now, let's say lah korang kena ghost apabila klien korang yang korang dah spend masa, tenaga dan juga keringat korang tu, tiba-tiba klien korang ghost korang. So macam mana? Dulu kita ada satu method je, which is kita akan, you know, ranting dekat media sosial kan. Kita buat luahan, kita buat kecaman. Tetapi di bawah Akta 872, korang ada satu escalation pathway yang sah melalui Jabatan Tenaga Kerja JTK. So ini adalah 4 langkah yang korang boleh ambil.
1: Step 1, korang kena buat notis yang bertulis. Hantarkan notis rasmi tuntutan bayaran secara bertulis direct to client. Bagi diorang rekod hitam putih. Yang kedua, laporan rasmi e-aduan. Kalau klien korang masih ketegak, masih keras kepala, log masuk ke portal rasmi kerajaan, iaitu e-aduan gig.mohr.gov.my, okay, dan buat laporan yang lengkap. Step 3, korang kena ada proses pendamaian ataupun mediation. JTK akan panggil kedua-dua pihak duduk satu meja. Pegawai JTK bertindak sebagai neutral referee lah untuk menyelesaikan isu korang secara baik ataupun middleman. Dan yang terakhir adalah tribunal pekerja gig. Kalau mediation pun gagal, klien korang ni ketegak, kes korang akan dibawa terus ke tribunal pekerja gig. Ini adalah badan yang khas yang akan membuatkan keputusan that is legally binding.
0: So bayangkan tribunal ni macam satu mahkamah lah guys eh. Tapi tanpa keperluan untuk korang keluar bajet untuk, you know, hire peguam yang mahal, dan juga tanpa birokrasi yang menelan masa berbulan-bulan, serta juga kosnya alhamdulillah jauh lebih murah. JTK akan panggil korang punya klien tu dan of course try to solve menuruti segala yang termaktub dalam akta ini. Okay, so no more running away daripada bil yang dia perlu bayar kepada korang punya keringat itu. Alright, kejap lagi kita borakkan lagi, okay? Frekuensi fikir.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakkan aku.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau reflek tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Alright guys, hari ni Bob dan juga Hedy Frekuensi Fikir, kita nak borak dengan korang tentang satu Akta Pekerja Gig 2025 yang melindungi korang semua yang bergelar sebagai creators ini dalam Akta 872. Kita petik daripada satu media sosial Art and Law Initiative Malaysia, ALIM. Alright, so guys, kita masuk kepada satu lagi reality check. Siapa in, siapa left out. Okay, tapi tunggu kejap. Kita pause kejap kat sini. Kita kena ada satu disclaimer dan juga reality check dekat sini. Sebab tak semua pengamal industri kreatif secara automatik akan dilindungi di bawah Akta 872 ni. So, jom kita tengok siapa yang dapat VIP backstage pass bawah kategori bukan platform. So sektor muzik macam penyanyi, pemuzik, komposer, penulis lirik. Kalau kita pergi ke sektor production pula, kita ada pelakon, kru filem, makeup artist, hairstylist dan juga stylist. Dan juga sektor media macam wartawan, reporter, translator, juru foto, fotografer lah, videographer dan sebagainya.
1: Tapi kalau korang dalam bidang seni visual, iaitu visual arts ataupun pereka grafik, for graphic designers, penulis sastra, warga teater, pereka craft, penari, pereka fashion, digital content creator sampailah ke staff museum, unfortunately korang belum lagi diiktiraf secara rasmi di bawah Akta 872. Kalau seorang graphic designer for example kena ghost payment RM5,000, korang tak boleh guna laluan fast track e-aduan JTK atau tribunal pekerja gig. Korang terpaksa guna saluran mahkamah sivil yang perlukan lawyer, makan masa bertahun dan kos peguam tu sendiri mungkin lagi mahal daripada korang punya nilai invoice. That is high market friction and also structural inequity. So itulah, we are wrapping up our breakdown comprehensive untuk Akta Pekerja.

0: Alright guys, masa untuk kita wrap up Frekuensi Fikir. Terima kasih korang yang spend masa korang. So hari ni kita borak tentang Akta Pekerja Gig 2025, Akta 872. Alright, itu dia kita dah bagi breakdown secara komprehensif, dan kita juga big respect yang kita berikan dan juga honor setinggi-tingginya kepada Alim Art Law Initiative Malaysia, Kolektif Peguam dan juga pengamal seni yang berjuang menyediakan bantuan guaman dari sudut undang-undang, education dan juga advokasi untuk warga seni di dalam negara kita.
1: Korang boleh check out kerja-kerja padu diorang dekat Instagram @artxlawmas, okay? Ataupun email diorang je if you guys like want to reach out to them at artxlawinitiative@gmail.com. Tapi kepada semua penggiat seni dekat luar sana, korang kena pegang pegangan ini erat-erat. Lindung pekerja seni, lindung semua. Frekuensi Fikir.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: YTJT special hari ni guys. Hari ni hari Selasa. Setiap hari Selasa memang kita special sebab kita ada rakan niaga bisnes orang muda. So kita nak raikan kita punya entrepreneur-entrepreneur. Kita nak raikan juga bisnes-bisnes guru yang ada dekat atas muka bumi ini di dalam rakan niaga bisnes orang muda. So today kita sangat-sangat excited lah. Sebab Bob dan juga Hedy antara peminat-peminat fashion kan. So hari ni kita ada satu local clothing yang kita nak bawakan juga. So of course kalau korang check out media sosial Bow Goods, wow, korang boleh nampak macam mana dia punya direction. I think very beautiful lah dan juga very up to date and trendy. So of course kita ada tulang belakang. Dia bukan setakat tulang belakang, Hedy. Beliau lah segala tulang temulang untuk Bow Goods. Beliau ni memang dialah marketing, dialah kalau kita tengok model juga dia, dan juga orang yang jahit ke apa ke, design segala benda. Inilah orangnya. Kita ada Afiq. Woo! Alright. Afiq, sihat Afiq?
3: Sihat.
2: Alhamdulillah. Okay Afiq.
3: Nervous sikit dia.
2: Nervous sikit. Jangan nervous Afiq. Okay. Hari ni kita nak borak-borak dan nak tahu pasal Bow Goods punya direction apa semua. Dan macam biasa juga kita akan tampilkan seorang business guru. Beliau ni juga orang yang bukan kaleng-kaleng lah. Orang yang sangat-sangat berpengalaman. Of course, kita ada seseorang ini yang diberi nama Ryan. Yeah, Ryan. Ryan daripada Platform Digital. Yes. So, kita akan berkenalan lebih banyak dengan kedua-dua hari ini. So, kita start dulu dengan Afiq. Maybe Afiq, maybe nak cerita sikit tentang, sedikit perihal tentang diri Afiq. Silakan.
3: Hello, hi.
2: Okay.
3: Nama saya Afiq. Saya run Bow Goods, fashion brand. So, perlu cakap pasal ni kan? Years. Okay, Bow Goods actually dah jalan selama 5 tahun sekarang. 5 tahun. So, but before that ada lain. Before Bow Goods tercipta ada hal lain. So tu itu pasah kan. So yeah, alhamdulillah now is getting okay. Alhamdulillah.
2: Okay.
4: And let's check the discography ah. Kita anggap you punya Bow Goods ni dia macam concept album tau. Sebab dalam you punya susunan fashion kan, you're doing everything for the Malaysian community. It is so impressive yang dengan setiap you punya keluaran kan. I'm so sorry I'm geeking about this sekejap lah. Sebab you adapt the Malaysian DNA. Even kain alas yang letak atas meja tu you

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa dua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Sokmel bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob menyampaikan berita untuk jam ini. Para penyelidik dan institusi pengajian tinggi di negara ini digesa untuk mempertingkatkan kerjasama strategik dengan syarikat telekomunikasi tempatan Telco bagi memperoleh dana aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D, kata Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil. Beliau berkata syarikat telekomunikasi mempunyai dana khusus yang diperuntukkan untuk R&D dan juga bersedia untuk menyokong usaha penyelidikan terutama berkaitan dengan penyelesaian ketersambungan dan juga teknologi. Malah beliau juga menggalakkan penyelidik untuk memanfaat 1,099 pusat sebaran maklumat nasional NADI yang diwujudkan di seluruh negara sebagai makmal hidup untuk menguji produk dan juga inovasi masing-masing secara langsung dengan komuniti luar bandar. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Alright guys, terima kasih korang semua masih lagi lepak Bob dan juga Hedy kat sini. Kita sambung lepak kita frekuensi fikir. Alright, hari ni kita nak tanya kat korang semua as a creators lah, satu soalan yang sangat-sangat real ni. Pernah tak korang drop korang punya final render korang pukul 3 pagi let's say, korang hantar invoice and then bila tanya pasal payment, bunyi cengkerik lah, krek-krek macam tu. So client tu hilang macam, you know, ayah hero dalam anime. How many of us yang dalam scene kreatif ni dah biasa kena sidai berbulan-bulan untuk dapat kita punya hasil kerja yang kita dah curahkan itu supaya dapat diberikan kita punya compensation balik lah.
3: Let's get one thing crystal clear for today. Freelance is not free. Work is work and talent costs money. Tapi hari ni ada good news atas meja. After a 6-year battle yang dipelopori oleh geng-geng gig e-hailing dan juga p-hailing, Malaysia akhirnya ada satu perisai perundangan baharu iaitu Akta Pekerja Gig 2025 iaitu Akta 872. Kita akan bincangkan hari ni di Frekuensi Fikir.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. Frequency Freaky, hari ni kita borak pasal payment kena sidai. Dan jangan risau, korang ada satu, you know, akta yang melindungi korang, di mana kita petik benda ni daripada Art Law Initiative Malaysia, ALIM. Di mana ini adalah satu badan yang akan beri korang bantuan guaman untuk seniman dan juga pekerja seni budaya. Okay, so secara amnya, Akta 872 ini lindungi warga negara ataupun permanent resident ataupun PR Malaysia yang ada kontrak, tak kisah sama ada lisan ataupun bertulis, dengan paying party ataupun entity kontrak. Dan undang-undang ni sebenarnya pecahkan korang kepada dua kategori utama tau, iaitu platform digital macam kita ada Grab, Lalamove and so on. Then of course bukan platform, and this is where kita punya most our creators ada dekat dalam ruangan ini, macam freelance, ada yang buat media, ada yang buat arts dan macam-macam lagi.
2: Right, so apa yang klien ataupun entity contract korang wajib buat bawah Akta 872? Di sini kita nak encourage lah, tak ada cowboy style punya agreement. So dulu hiring client suka buat verbal deal macam sembang dekat kedai kopi, tapi di bawah akta baru ini, klien ada 3 syarat prakerja, pre-work requirement, sebelum kerja korang bermula. Lagi sekali, kita nak encourage bila korang nak buat deal dengan korang punya future client tu, jangan ada cowboy style agreement. So apakah 3 syarat prakerja ni? Yang pertama, scope of service kena dinyatakan secara jelas dan juga telus. Kedua, kadar bayaran, kaedah bayaran dan juga tempoh masa bayaran mesti dipersetujui sebelum korang tekan button start. Dan yang terakhir, langkah keselamatan pekerja, khas untuk entiti korporat ataupun syarikat yang ambil korang bekerja. Selepas ini kita akan borak lagi step by step kalau klien korang ghosting. Frequency Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kembali lagi untuk frekuensi fikir. Hari ni kita borak tentang payment kena sidai. Jangan risau, kita ada satu akta yang korang boleh check out, dan akta ini juga melindungi korang, iaitu Akta Pekerja Gig 2025 untuk Akta 872. Tapi sebelum tu, kita nak berikan satu kredit khas lah kepada Art Law Initiative Malaysia, ALIM, di mana kita dapat benda ni pun daripada diorang punya media sosial, punya posting. Mereka merupakan satu non-profit punya organisation bantuan guaman untuk seniman dan juga pekerja seni budaya. Now, let's say lah korang kena ghost apabila klien korang yang korang dah spend masa, tenaga dan juga keringat korang tu, tiba-tiba klien korang ghost korang. So macam mana? Dulu kita ada satu method je, which is kita akan, you know, ranting dekat media sosial kan. Kita buat luahan, kita buat kecaman. Tetapi di bawah Akta 872, korang ada satu escalation pathway yang sah melalui Jabatan Tenaga Kerja JTK. So ini adalah 4 langkah yang korang boleh ambil.
2: Step 1, korang kena buat notis yang bertulis. Hantarkan notis rasmi tuntutan bayaran secara bertulis direct to client. Bagi diorang rekod hitam putih. Yang kedua, laporan rasmi e-aduan. Kalau klien korang masih ketegak, masih keras kepala, log masuk ke portal rasmi kerajaan, iaitu e-aduan gig.mohr.gov.my, okay, dan buat laporan yang lengkap. Step 3, korang kena ada proses pendamaian ataupun mediation. JTK akan panggil kedua-dua pihak duduk satu meja. Pegawai JTK bertindak sebagai neutral referee lah untuk menyelesaikan isu korang secara baik ataupun middleman. Dan yang terakhir adalah tribunal pekerja gig. Kalau mediation pun gagal, klien korang ni ketegak, kes korang akan dibawa terus ke tribunal pekerja gig. Ini adalah badan yang khas yang akan membuatkan keputusan that is legally binding.
1: So bayangkan tribunal ni macam satu mahkamah lah guys eh. Tapi tanpa keperluan untuk korang keluar bajet untuk, you know, hire peguam yang mahal, dan juga tanpa birokrasi yang menelan masa berbulan-bulan, serta juga kosnya alhamdulillah jauh lebih murah. JTK akan panggil korang punya klien tu dan of course try to solve menuruti segala yang termaktub dalam akta ini. Okay, so no more running away daripada bil yang dia perlu bayar kepada korang punya keringat itu. Alright, kejap lagi kita borakkan lagi, okay? Frekuensi fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe Depadaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, hari ni Bob dan juga Hedy Frekuensi Fikir, kita nak borak dengan korang tentang satu Akta Pekerja Gig 2025 yang melindungi korang semua yang bergelar sebagai creators ini. Dalam Akta 872, kita petik daripada satu media sosial, Art and Law Initiative Malaysia, ALIM. Alright, so guys, kita masuk kepada satu lagi reality check. Siapa in, siapa left out. Okay, tapi tunggu kejap. Kita pause kejap kat sini. Kita kena ada satu disclaimer dan juga reality check dekat sini. Sebab tak semua pengamal industri kreatif secara automatik akan dilindungi di bawah Akta 872 ni. So, jom kita tengok siapa yang dapat VIP backstage pass bawah kategori bukan platform. So sektor muzik macam penyanyi, pemuzik, komposer, penulis lirik. Kalau kita pergi ke sektor production pula, kita ada pelakon, kru filem, makeup artist, hairstylist dan juga stylist. Dan juga sektor media macam wartawan, reporter, translator, juru foto, fotografer lah, videographer dan sebagainya.
2: Tapi kalau korang dalam bidang seni visual, iaitu visual arts ataupun pereka grafik, for graphic designers, penulis sastra, warga teater, pereka craft, penari, pereka fashion, digital content creator sampailah ke staff museum, unfortunately korang belum lagi diiktiraf secara rasmi di bawah Akta 872. Kalau seorang graphic designer for example kena ghost payment RM5,000, korang tak boleh guna laluan fast track e-aduan JTK atau tribunal pekerja gig. Korang terpaksa guna saluran mahkamah sivil yang perlukan lawyer, makan masa bertahun dan kos peguam tu sendiri mungkin lagi mahal daripada korang punya nilai invoice. That is high market friction and also structural inequity. So itulah, we are wrapping up our breakdown comprehensive untuk Akta Pekerja Gig 2025. Stay tuned with us selepas ini di Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, masa untuk kita wrap up Frekuensi Fikir. Terima kasih korang yang spend masa korang. So hari ni kita borak tentang Akta Pekerja Gig 2025, Akta 872. Alright, itu dia kita dah bagi breakdown secara komprehensif, dan kita juga big respect yang kita berikan dan juga honor setinggi-tingginya kepada Alim Art Law Initiative Malaysia, Kolektif Peguam dan juga pengamal seni yang berjuang menyediakan bantuan guaman dari sudut undang-undang, education dan juga advokasi untuk warga seni di dalam negara kita.
2: Korang boleh check out kerja-kerja padu diorang dekat Instagram @artxlawmas, okay? Ataupun email diorang je if you guys like want to reach out to them at artxlawinitiative@gmail.com. Tapi kepada semua penggiat seni dekat luar sana, korang kena pegang pegangan ini erat-erat. Lindung pekerja seni, lindung semua. Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8:30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia, siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk Chop Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah suka dan Rakita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain. Rakita Gig Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, Sekumpulan Orang Gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah. Cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
4: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
5: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
4: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir pasal kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
6: dalam sibuk menikmati hari ini.
7: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Pop culture di sini. So hari ni kita ada Faris Tapau.
1: Aku dulu kerja dunia broadcasting lah.
0: Okay.
1: Kerja dunia broadcasting. Uh-huh. Lepas tu tengah aku dah buat show-show, banyak show-show untuk TV segala benda. Aku realise yang macam kenapa dekat TV kat Malaysia ni tak ada barang-barang indie lah.
0: Okay.
1: Keluar lagu je kat radio kan. Okay. Tapi orang tak tahu cerita. Padahal bagi aku independensi ni sangat interesting.
0: Okay.
1: So pada mulanya aku macam decide macam aku ni seorang yang bijak time tu confident.
0: Confident.
1: Asal lah TV ni semua tak bijak. Dia orang tak terfikir ke nak buat konten-konten indie kan. So aku berhenti day job aku.
0: Okay.
1: Dan aku kononnya nak start. Aku nak buat satu show ni. Nak jual kat TV station. Okay. Nama show tu Tapau.
0: Alright.
1: Sebab idea dia adalah aku nak tapau cerita-cerita tentang artis-artis independent. Cerita-cerita di sebalik lagu.
0: Okay.
1: Aku nak jualkan dia sebagai satu show.
0: Okay.
1: So kononnya bijak lah time tu. So 2 tahun aku spend. Aku start buat pilot episode. Dengan Lena Fizi, okay. Dengan Yuna pun ada. Kita buat dengan Kata, dengan Mio OCK. Okay. And kita cuba nak try TV station.
0: Okay.
1: Setelah 2 tahun aku cuba tu, aku realize sebenarnya aku yang kurang bijak sebenarnya.
0: Okay.
1: Sebab aku overconfident.
0: Alright.
1: Untuk engkau jual idea yang baru, lebih susah kat TV. Sebab TV, dia run on commercial.
0: Okay.
1: So, benda-benda yang commercial adalah benda-benda yang paling senang nak jual. Untuk engkau nak jual idea baru yang belum di-proven sebelum ni, lebih susah lah.
0: Okay, faham.
1: So, daripada situ, aku realise daripada aku nak cuba-cuba masuk TV ni, aku realise yang kebanyakan orang-orang yang layan benda-benda indie ni pun mostly tak ada TV dah pun.
0: Okay.
1: Most of them dah ada online dah kan.
0: Mm-hmm.
1: So dari itulah tercetus idea untuk kita buat Tapau TV.
0: Okay.
1: So instead of kita nak masuk TV station, apa kata kita buat TV station kita sendiri online. Daripada Tapau TV, dia bergerak kepada Tapau Fest.
0: Okay.
1: Kita buat festival.
0: Mm-hmm.
1: Bergerak kepada Tapau Awards kita buat. Dia mentality indie ni adalah bagi aku kan. Dia bukannya dia macam ada orang cakap indie ni macam pakai kena pakai seluar ketat. Tak. Bagi aku, kalau aku personally, indie ni bukanlah pakaian. Bagi aku, indie ni dia datang daripada DIY mentality. Okay. And DIY mentality tu adalah kita nak tunggu ke. Kita nak tunggu orang lain buat baru menurut jalan kan.
0: Okay.
1: Dia punya mentality dia lah macam, kalau orang lain tak nak buat, tak apa.
0: Buat
1: aku lah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakan aku.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: cakap. Untuk Rakan Muda Presents, My Sukan Corner, Sukan Track and Field. Ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga. Putra Azrul Syazwan.
1: Pressure tu kadang ada. Benda tu ada sebab bila kita dah, kita tahu timing-timing rekod-rekod yang ada tu macam dengan personal best kita tu dekat. So kita rasa kadang bila tak capai tu kadang sedih juga. Tapi tak adalah tu mematahkan semangat saya. Sebab macam contoh, saya ambil contoh waktu kejohanan MSSM tingkat kemasaan, saya wakil negeri Selangor. Tentu rekod 2 minit. Saya buat rekod negeri Selangor buat tentu pun 2 minit.
0: 2 minit
1: So tapi seminggu sebelum saya pergi kejohanan MSSM tu, saya dah buat 1:59. Tapi kalau ikutkan konsep macam coach tu tersalah pick. Sepatutnya dia hold saya untuk MSSM. Tapi dia suruh saya test untuk dapatkan catatan masa tu. Tapi saya dapat. Cuma bila pergi kejohanan MSSM, saya buat 2:01. Mungkin sebab faktor cuaca, mungkin sebab saya tu hujan. Itu lak saya hujan, saya buat 2:01 je. Tapi saya menang. Cuma tak dapat nak pecahkan rekod je lah.
0: Sebab awak tahu awak pernah capai.
1: Betul, 1:59 tu.
0: Uish, terfikir. Kalau kata 800 meter awak laju macam tu, kenapa awak tak masuk 100?
1: Berbeza. Sistem tenaga yang berbeza. Sebab 100 more to burst. Yang dia gunakan ATP PC. Memang all out. Macam 800 ni, ada juga energy system. Dia macam ATP PC apa semua. Tapi more to glycolytic. Kita more to daya ketahanan otot tu. Speed endurance. So kita nak kena maintain speed tu. Bukan kita speed burst sampai 200 tu habis lah. Kita dah tak boleh gerak dah. Kalau kita buat macam lari 800 macam lari sprint, rasa 50 meter sampai 200 meter je. Lepas tu dah pergi tepi muntah terus. Jadi pening kepala kan. So kita kena control speed tu. Sebab tu ada kalau 800 meter ni dia unik. Dia kena ada speed, dia kena ada endurance. So kena balancekan aerobic capacity
0: sebab dengan speed. Sebab dia bermain dengan distance kan.
1: Betul.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: pop culture.
1: Adam John tentang dunia-dunia collecting item.
2: Somehow dari seawal-awal umur tu lagi, aku dah ada satu perangai suka simpan elok-elok. Jadi aku punya komik-komik yang pada zaman tu still survive dan in good condition until now. Tak tahulah, aku tak tahu mana datang perangai aku berjimat cermat tu.
0: Maknanya kau natural.
2: So aku tak belasah-belasah ke apa ke kan.
0: Yeah. Saya percaya budak-budak 90s lalui, tapi nak simpan elok-elok tu susah.
2: Nak simpan elok-elok tu itu yang challenging lah kat situ.
0: Okay. Alright, so bila dah kau dah daripada kecil diasuh macam tu, filem and so on. Okay, aku nak tanya, dalam dunia toys, kau punya core, maksudnya kau mau kepada toys movie ke, toys cartoon ke, macam mana?
2: Aku punya toys daripada movies dan cartoons from 80s and 90s.
0: Oh, 80s and 90s.
2: So, movie-movie daripada 80-an, 90-an dan TV series cartoon-cartoon 80-an, 90-an yang aku minat, yang itulah. So aku punya, actually aku punya collection memang more to boleh kata rojak lah.
0: Okay, ya, ya, ya.
2: Sebab aku tak specific, because some people ingat, oh, Adam John collect Star Wars.
0: Okay.
2: Aku bukan collect Star Wars je.
0: Okay.
2: Bukan sahaja kan, macam-macam.
0: Okay.
2: So whatever movies yang aku suka, aku akan cari dia punya merchandise.
0: Okay.
2: Kan? Untuk kategorikan dia, kategori dia movie dan kartun 80-an 90-an.
0: Okey.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: pop culture.
1: Ini dia Kusha Bake.
2: Paper hari-hari akan ada intensity tu. Itu satu benda yang aku suka lah. Kalau dulu utusan lama dulu kan, kita orang ada bangunan sendiri kat Censolin tu. Dia memang ada satu meja bulat, kita orang panggil super desk.
0: Super desk,
2: super desk kat situ. Semua editor-editor besar akan duduk kat situ. Bila sampai petang, dah habis meeting, dia habis meeting kat bilik songkok tu. Kita panggil bilik songkok, bilik meeting tu. Dia orang akan banyak suara kau dengar kat situ. Oi, ni mana story ni? Gambar-gambar.
0: Dia macam chaos sikit.
2: Seronok lah. Dapatlah kalau ada benda besar jadi. Aku pernah duduk office sampai malam masa tu. Aku kerja malam. Dan ada kesilapan cetakan lepas hantar.
0: Benda dah print?
2: Benda dah print.
0: Oh, no more.
2: Tengah print dekat kilang. So, korang kena, kalau benda macam tu jadi, kau kena stopkan printing tu. Dan ganti cepat-cepat lah page tu. Betulkan apa yang ni. Kena sambung printing kat sana. Pernah sekali ya, utusan keluar dua version esoknya tu. Satu yang print, dah print awal tu. Satu yang dah diubah.
0: Dah diubah. Oh, maknanya yang terprint tu jalan ke lah?
2: Kena jalan juga masa tu. Sebab vendor semua dah
0: bagi tahu kan. Payah. Kalau berita tu dalam berita yang version pertama tu tak, mungkin tak tepat ke macam mana ke?
2: Yang tu biasa akan ditarik. Dia tak akan keluarkan. Itu kalau yang tak besar sangat kesilapan dia tu, dia akan ubah macam tu je lah.
0: Dua version .
2: Ini zaman orang dah tak baca print sangat lah. Kau bayang zaman orang baca print dulu yang circulation Mingguan Malaysia pernah sampai 300 ribu dulu. Macam mana dia punya kecoh tu untuk dapatkan betul-betul layout dia berkesan semua.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: My Sukan Corner. Okay, Khalish. Setakat yang saya boleh faham adalah bila kita pergi tempat orang, kita tengok orang yang origin kat situ memang apa adanya. Kita dengan kasut paling latest, seluar paling... kan? So, okay.
1: Yeah.
0: Sambungan cerita tu.
1: Okay. Lupa lah. Sebelum kami diperkenalkan. Sebab kita ada barisan pesa yang jaga kita. Kita orang 10 orang. Ada 15 pesa jaga kita. Sebab dia memang design kan so that kita boleh run bersama pesa lah. So, kita tahu kita punya kemampuan kan. So, head coach sebenarnya cakap jangan terlampau kesian kepada mereka. Tetapi, dia cakap. Tapi, macam saya letakkan diri saya sebagai kesian, terlampau kesian ataupun kita nak macam, oh dia menipu ke tak apa. Bagi saya tak kisah sebab kita boleh nilai secara menyeluruh sebenarnya kan. Kalau dia hidup mewah dan dia buat kesian, kita geram juga kan. Kita tahu cara dia kan. So sebelum cerita kepada kasut tu, saya ingat hari kedua kita orang masih lagi climatization punya sesi sebenarnya. So waktu tu sangat sejuk sebab kita masuk ke dalam forest, kita masuk dalam hutan. So saya pakai glove dengan saya pakai hand compression lah kan. So pacer saya ketika dia dulu follow saya sebab bila dekat hutan ni kita punya grup berpecah. So mungkin fast runners dia dah tarik ke lain sebab kita fast runner of course akan dapat lebih mileage. So dia kena pusing kan. So dia berpecah. Ketika tu saya ingat Haziq Hamzah, Afiq Sani, saya dengan Kamil seorang lagi, empat. Nampak saya follow Haziq Hamzah. So waktu tu saya dah tak boleh nak tarik balik, tak boleh nak break sebab belakang dah tak ada orang, dia orang dah berpecah kan. So terpaksa keep up. Lepas tu last sekali split kepada dua, tinggal saya dengan pacer. So tinggal saya dengan pacer belakang, pacer tu tanya saya, saya pakai glove kan, dia tanya saya ada lebih ke tak. Dia tak pakai glove dan dia pakai long sleeve saja. Keadaan sangat sejuk, saya rasa single digit ketika tu. Saya ingatkan dia kebal.
0: Sebab so, ingatkan dia dah biasa.
1: Dia biasa kan. So saya macam okay, saya pakai lah, still saya pakai sampai habis kan. So rasa saya tengah sekesan. Saya rasa macam weh, kita datang dengan full gear ni kan.
0: Diorang sebegitu je.
1: Diorang sebegitu je kan. Tapi nak dijadikan cerita, pacer tu hari sebelumnya dia tak ada kan. So saya simpan glove tu. Hari last sebab dia tak ada juga, saya kirim kat kawan dia. So bila saya balik tu, kawan dia snap, hantar kat Instagram saya, dia dah bagi kan. So rasa sampailah, happy. Rasa happy kan. So nak cerita pasal kedaifan lah.
2: Saksikan video penuh

0: Lagu Dough Tolak Geki.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen. Account bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa dua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Softman bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Zaman tu, zaman yang you have to earn to get something. Kita orang nak dapat minus one pun kita kena order. Kita tak ada. Lepas tu wujud pula Napster. Di mana korang boleh tweet lagu dekat internet. Okay, Napster ni, MRC. Lepas tu, there's a lot lah chatting room yang kita boleh share lagu. Dan there's a website yang kau boleh sedut lagu. So, situlah reference kita. Kita tengok MTV. MTV kau nak tengok, kau kena order. Kau kena beli kaset, video, tape untuk, aku nak tengok lah. Pergi ke Music Valley, ada tak MTV punya video clip. So, kat situ lah kita tengok. Dan video clip tak banyak. Masa tu, masa zaman MTV ada Channel V. Dekat situ kita tengok star-star orang. So, masa nak start Rough Edge tu, masa tu nama Vibe. Kita cakap dekat kita berpakat tak nak bawa konsep R&B yang soul yang jenis lembut ni, macam ialah Boyz II Men semua. Aku nak bad boy, R&B yang bad boy. So kita dengar Azan dengarkan Cat lagu Jodeci jenis, memang lagu cinta habis tapi attitude gangster. So dapat pula Jagged Edge, dapat pula Highland Place Mobsters, there's a lot Drew Hill, semuanya, semua R&B cinta maut jenis hati berbunga-bunga tapi gangster. Ayat perempuan betul-betul feel gila-gila tapi sebab londih. So di situlah bezanya Rough Edge dan reference kita dapat ni. Dan orang cakap, benda orang ni dengar lagu kat mana? So orang tangkap benda tu. Dan orang cakap, ini lagu korang ke? No. Masa dulu Genuine tu, kau tahu dah lagu Pony, If You Let's Do It, kalau translate bahasa Melayu jadi apa tu, kan? So zaman tu, it's all about what you get.
1: Saksikan video penuh

0: Macam Jio de Padang guys.
1: Kalau do you mind to share apa yang kau lalui, kau rasa?
2: Oh, masa 2022 aku kena diagnose cancer.
1: Oh,
2: tahap 2.
1: Okay.
2: Itu awal February. Check. Kata kena cancer.
1: Oh, okay.
2: Aku tak sedih sebab aku macam jenis yang gentle lah. Oh, lepas ni kena buat apa? Oh. Lepas ni kena operate lah. Okay, jom lah. Aku tak ada sedih apa. Aku terus next stage je. Tak payah fikir banyak.
1: Oh.
2: Okay lah. Operate lah. Operate. Operate apa dia? Operate kemo. Okay lah. Dah. Aku ni je tentu tu. Sampai bini aku, parent aku pelik. Asal aku macam ni. Tapi gila ke, aku tak sangka ke dapat kanser macam tu kan. Family aku, friend apa, kawan aku macam terkejut. Eh, ada kanser ke kan? Sampai ada yang sampai menangis tu, call aku. Ingat aku nak meninggal. Sebab selalunya orang, kalau orang kena kanser, confirm meninggal kan. So, diorang expression orang macam tu lah. So, alhamdulillah aku dapat get through lah. Kanser tu lah dengan apa, kemo dia lagi. Hati kemo dalam 2 bulan lebih kot. Gila ke. Aku rasa kau pernah apa, aku botak kan. Habis rambut semua. Gila tu. Aku turun berat jadi 40 kg yang tu kot. Wah, memang kurus gila. Sampai nak duduk kena rasa terkorak. Yang tu kau.
1: Faham?
2: Gila lah. Tapi alhamdulillah lah dapat putru. Kanser ni pun bagi aku macam aku kata teguran lah dari Tuhan lah. Tuan kita lagi apa?
1: Lagi dekat dengan
2: dekat lah. Lagi dekat Tuhan lagi fit kita punya relationship kan.
1: Okay.
2: So bagi aku macam alhamdulillah lah aku dapat kanser ni. Buat dia macam ya satu teguran lah. Sampai kalau nak bila lagi kan nak kena tegur kan. So itulah.
1: Suka kau punya mindset.
2: Mindset positif lah. Bila kalau hadap benda-benda macam ni kan, tak boleh nak sedih-sedih kan. Sebab takut bila kau sedih, takut benda tu lagi kuat lah. Lagi kuat benda.
1: Semangat kau.
2: Semangat kena kuat lah.
3: Saksikan video penuh sekarang.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawar dan Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
6: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Macam kau jiwa dia, macam aku ripper, huh? Shorty ada goals, even hati hipper, Kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speaker phone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend decade untuk lakukan feedback. Untuk sembah lagi.

0: Culture Rhythm bersama saya Nira Azizi Iman Ali in the house guys. Pernah tak video you kena kecaman yang teruk daripada netizen?
1: Ada juga. Dia kecaman ni kita tak boleh nak halang sebab ada orang yang akan minat kita, ada orang yang akan salah anggap video kita tu kan.
0: Betul.
1: Jadi kita tak boleh nak control benda tu. Tapi yang kecam tu persen dia kurang lah. Sebab mostly saya punya viewer, shout out to I punya viewer semua, korang memang mantap lah. Korang memang strong. Pernah juga terima kecaman yang daripada video I punya street food lah. Kalau korang pernah tengok kan, Indian street food tu. Sebab I kan buat POV, dia like macam parody. Orang salah anggap video tu as satu penghinaan. Dia bukan semua tau. Dia like macam very few lah. Macam 5% macam tu je yang kecam. Tapi dia orang kecam ni maybe dia politician kot. Dia nak bangkitkan isu tu dalam
0: sebab kita ni hina agama lain.
1: Yes, agama lain. Sebenarnya orang dia bukan Indian yang dekat Malaysia. Sebab I buat tu dia ada reference.
0: Okay.
1: So I tengok reference, I just parody kan balik. Saksikan video penuh sekarang.

0: My Sukan Corner. Okay, Kalish.
1: Basically, saya bukan orang sukan.
0: Okay.
1: Okay. Walaupun ayah saya coach.
0: Uh-huh. Wah.
1: Dan dia paksa saya untuk buat sukan daripada saya kecil. Tapi mungkin tak jumpa tune.
0: Okay.
1: Dan dia give up.
0: Okay. Oh, dia jumpa tune, dia give up.
1: Okay. Dia give up. Yang penting dia give up. Dia kata, suka hati lah kau nak buat apa kan.
0: Okay.
1: But along the way, waktu saya sekolah, tak bersukan sangat. Tapi saya banyak lebih kepada co-curriculum lah.
0: Uh-huh.
1: Saya buat aktiviti outdoor. Bagi banyak lah. Berkemah semua benda sampai kat kebangsaan. Itu yang saya minat waktu itu. Dan bila masuk universiti, kita jumpa kawan-kawan futsal semua benda kan. Kita try.
0: Kadang-kadang main macam, bukan tak main.
1: Main je. Tapi tak adalah rasa macam, oh aku nak jadi gila lah macam kan. So saya ingat ada satu kali tu, government bagi pergi ke taman.
0: Okay.
1: Kita tak nak duduk rumah.
0: Ke taman tu pun dah besar nikmat lah tu. Taman tu.
1: Kita guna alasan lah, kita nak pergi berlari kan.
0: Okay.
1: So start berlari. Dan ketika tu, nak jadikan cerita macam mana boleh jadi runfluencer ni. Kan? Tak ada duit, kita tak kerja. Okay. Kena retrench kan. Kita nak hidup dengan saving kita pun dah nak habis lah kan. Saya ingat kawan saya, waktu tu saya dah berkawan lah, budak-budak memang orang cakap influencer asal. Orang cakap OG lah kan, before COVID kan. Dia cakap macam ni kat saya, kalau kau nak kaya cepat, nak duit cepat, kau buat social media.
0: Itu dia cakap.
1: Itu je first dia cakap. Sekarang saya lagi famous ada dia lah.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Bob culture di sini Abang Ria.
1: Jepun masih gunakan natural dye. Tapi tak semua brand lah. Dia macam keluarkan limited edition. Ada edisi tertentu lah pakai natural dye. Sebab natural dye ni dia tak fit. Ada dua lah. Satu yang pakai indigo vera, ada satu lagi dia pakai tak ingat wok. Dia macam kubis tu. Kalau indigo vera macam Pure Blue Japan mau pakai ni, dia memang tak fit. Kalau orang yang tak nak jeans fit, nak kain dia gelap kan, dia pakai yang tu indigo vera.
0: So
1: dia celup banyak kali. Sebab natural dye ni dia tak gelap, tak dia cerah. Kalau mana tengok jeans yang cerah kan, tu natural dye lah. Jadi dia celup banyak kali untuk jadi gelap. Boleh tengok PPJ punya. Jadi dia takkan fit. 7 tahun pakai pun dia akan fit, tapi susah. Memang lambat. Lenjan macam mana pun tak jadi punya, tak dia fit.
0: Basuh banyak kali pun tak,
1: basuh pun tak jadi. Kalau orang yang tak suka jeans fit, dia nak gelap, natural dye. Tapi dia mahal lah.
0: Mahal lah,
1: $2,000 macam tu.
2: Saksikan video penuh

Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik,

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.

0: 40KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan dan kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Hati, benda-benda bar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
2: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Bilik Extended Groove Kita DJ Runaki kat Dek Rakita 107.9 sekarang.
1: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar virus hari.
5: Langkah suka darah kita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik,

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini, mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila. Hani dan Zu bersama Rakita, mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
3: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam geput, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh.
4: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
3: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
5: dalam sibuk menikmati hari ini.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di rakita.com.

0: terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Nam say?
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: ana lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Sokman ni bising gila, penuh crowd chaser, dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit, abuk pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy, baru start.

korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita, nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Perkecimpungan hang ni dalam music punya benda. Hang lebih kepada macam mana? Hang punya expertise. Tulis lagu ke? Music arranger ke? Producer ke? Hang punya expertise lebih kepada
1: aku
0: mana?
1: Aku ada titik. Orang kata apa? Aku pernah berada dekat satu persinggahan, satu era yang pernah ada satu kat satu line ni.
0: Okay.
1: Aku

0: music composer, song composer, songwriter ataupun music arranger.
1: Alright.
0: Start tu aku buat pilihan untuk jadi music arranger.
1: Music arranger.
0: Since tu memang aku memang letak all out untuk jadi music arranger lah. Lagu ni buat memang masa yang orang kata apa, ada demand dia lah. Macam lagu corporate ke apa. Dapat jok-jok lagu corporate. Okay lah, buat lagu lah. As apa yang aku dah ada pengalaman sebagai music arranger, aku ada semua vocab-vocab orang buat lagu tu. Itulah gunanya pengalaman tu lah untuk buat lagu. Kalau hang jadi songwriter, hang kan selalu ada, hang selalu kena buat lagu.
1: Okay.
0: And hang kan ada fasa-fasa hang writer's block.
1: Okay.
0: Hang kena buat benda, satu benda, buat benda untuk dapatkan inspirasi. Hang kena struggle lah. Hang sakit hang comfort zone, hang lagu hang jadi lain. Dia ada banyak benda tu.
1: Okay.
0: So aku lagi suka melukis lah maksudnya.
1: So hang rasa dekat bahagian hang dekat yang hang pilih ni, music producer, arranger sebagainya, dia tak ada macam satu hari tu hang macam writer's block juga kan? Tak ada? Hang tak rasa macam tu?
0: Tak ada.
1: Tak ada?
0: Tak ada kot. Disebab hang buat music arrangement.
1: Okay.
0: Okay, hari ni hang buat. Aku ni kira macam kalau buat arrangement tu dia macam all rounder lah.
1: Okay.
0: Kalau hari ni aku kena buat pop, aku kat situ.
1: Okay.
0: Kalau esok, nah tu lah susah nak cakap lah. Macam hang ada writer's block lah, sebab dia tak berada dekat satu genre dengan satu matlamat yang hang macam jadi songwriter kan. Hang ada signature, ada benda-benda tu.
1: Faham kan? Faham. So hang sebagai yang kat situ, hang rasa vocab yang hang dapat tu, banyak bunyi tu, hang dapat dengan muzik yang banyak ke macam mana? Ke
0: betul. Betul juga tu. Sebab hang nak jadi music arranger ni, hang kena dengar macam-macam muzik.
1: Okay.
0: Untuk broaden hang punya vocab dengan hang kena selalu, bila hang program,
1: let's say prompter hang prompter
0: nanti lagi
1: macam
0: tu lah. Tapi hang sebagai apa music arranger, bila hang main piano lah contoh, hang start arrange piano, dia ada banyak apa rhythm style music. So bila hang buat bossa, hang tahu rhythm bossa macam ni. Bila hang buat salsa dan sebagainya lah, so benda tu hang dah register dalam diri hang. Kena hang buat lagu contoh, hang bagi aku lagu rock kapak contoh, hang bagi jadi bossa. Hang dah ada vocab bossa, hang dah biasa buat tu. Aku tahu lagu ni kalau dia bossa jadi je mana.
1: Macam tu lah. Faham.
0: Hang kira eksperimen tu dia dah jadi macam dekat hang.
1: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio. Band yang nak keluar tour abroad, dekat overseas ke apa. Bagi aku, kita kena make sure that be prepared lah. Dari segi package of the band itself, kau kena percaya dengan barang kau. Kalau kita tak percaya dengan barang sendiri, macam mana kita nak jual ke orang? So, selagi kita rasa band tu tak tight, make sure practice, make sure your craft tu kau dah master dah. So when you go out there, main dekat Jepun ke, Mongolia ke, dekat Singapura ke, Indonesia ke, kau dah confident dah yang kau boleh deliver. Stage presence kau pun dah hebat. Untuk be able to do that is kau kena main banyak show lah di Malaysia. Kau kena rajin create your own opportunity. As a band, kita tak boleh tunggu opportunity tu datang. Bagi aku, kena always find ways untuk make sure that kau boleh kau boleh showcase your music lah. And by practicing it, kau kena try and error. Kau kena berani untuk gagal. Sebelum kau keluar tu, kau kena ready. Lepas tu kat sana, kau boleh belajar juga macam mana culture, music scene di luar sana. Boleh start buat networking. Untuk tahu bila kau dah ready ke tak untuk tour ni adalah bila kau dah rasa macam, okay, kau akan sampai benda tu. Kau tahu macam, aku rasa kita dah ready lah untuk tour overseas ni kan. Cuma sekarang ni, we are lacking of that platform lah untuk push kita keluar sana. Sebab apa yang aku perasan Malaysia ni, kita lacking of the music export. Kita banyak terima band-band dari luar untuk perform di Malaysia, tapi daripada belah mainstream pun dia kurang music export tu untuk letak local music di luar sana. Paling-paling pun kalau kita borak dengan kawan-kawan dari Indonesia yang dikenal Iklim, ada kenal Search, paling baru-baru pun Datuk Siti Nurhaliza. Padahal kita banyak local bands yang memang bagi aku power.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara, kita percaya setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lelaki.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan dan kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
5: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
6: Tak manis bila didengar orang lain.

0: culture. Adam John, tentang dunia-dunia collecting item.
1: Of course, in the 90s, kanak-kanak 90-an, kanak-kanak 90-an mana yang tak tengok kartun?
0: Betul?
1: Semua tengok kartun. Tiap-tiap petang ada kartun best-best. Ada Thundercats, ada Ninja Turtles, ada X-Men, ada Doraemon. In the 90s itulah bermulanya... memang even toy manufacturer semua pun memang masa tu lah. Diorang betul-betul keluarkan benda-benda yang kita kumpul sekarang ni kan. Tapi of course pada masa tu sekolah lagi. Mana nak ada duit nak beli kan. Kalau minta pun minta dekat atuk aku ke, dekat uncle ke, auntie aku ke. Biasalah, even mak bapak aku pun periksa nombor satu dulu.
0: Baru dapat.
1: Biasalah
0: Asian
1: tu.
0: Parents lah.
1: Asian parents. Selain daripada tu, tunggulah hari jadi. Masa birthday baru dapat. So dapatlah Transformers kan. Ninja Turtles semua memang time birthday lah akan tunggu kan. Jadi benda-benda macam toys-toys ni semua memang sejak daripada situ dah start kumpul. Tapi bila dapat tu simpan elok-elok kan. Even some of them aku ada sampai sekarang.
0: Yang kau dapat dulu-dulu tu.
1: Tapi kebanyakan yang tak dapat masa tu, sekarang ni lah ada duit sendiri cari balik kan.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Hi, saya Ariana. Saya dari band Couple. Untuk band-band zaman sekarang, saya rasa peluang sangat luas berbanding zaman 90-an. Saya pasti band-band yang zaman 90-an pun ada cara-cara tersendiri untuk bertahan, dan mungkin rezeki tu memang dah tertulis macam tu, maksudnya tersebar dan masih popular, masih relevan ke sekarang, zaman sekarang. Cuma untuk band-band yang baru sekarang, saya rasa platform tak boleh dipertikaikan, terlalu banyak. Terlalu banyak dan tak ada alasan untuk tak boleh orang discover kita. Bezanya mungkin usaha ataupun cara lah. Cara band-band baru sekarang macam mana. Tapi saya rasa kebanyakan band baru semua ada effort tu. Ada memang secara social medianya memang diorang ada dekat social media. Cuma meletup ke tak dia, itu sahajalah. Tapi ada, sihat. Saya rasa banyak-banyak band baru yang bagus sekarang sebenarnya. Okay, dalam masa yang sama, untuk semua orang tahu, saya juga seorang barista. Kenapa saya seorang barista? Saya sendiri rasa mungkin Tuhan dah tulis jalan cerita saya. F&B ialah industri yang kebanyakan musician boleh buat, dan pada masa yang sama boleh main muzik juga. Maksudnya, F&B lah dunia yang kita boleh bekerja dan pada masa yang sama kerja untuk hobi kita juga, main muzik. Sebab apa? Sebab cara saya pandang perjalanan saya ialah nak buat penuh masa main muzik agak risikolah, risikonya agak tinggi. Jadi F&B ialah tempat di mana kita boleh ada income yang stabil dan ada masa untuk main muzik. Mula bekerja sebagai barista tahun 2005. 2005 pun dah berseni untuk buat air. Masa tu dunia kopi masuk Malaysia, dunia kopi berseni lah. Sebelum tu kita cuma minum kopi dekat kopi tiam kan, dekat mamak kan. Kita dapat kopi, kopi saja. Masa tu lah masuk dunia kopi yang ada cara, ada apa seni dia nak buat kopi. Sebab kebanyakan kawan-kawan saya pun barista juga. Ada orang main muzik juga.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Alchah. Hari ini kita bersama dengan Afri Aris, General Manager untuk Surah Record.
1: Assalamualaikum semua.
0: Pendapat awak mengenai muzik dan AI. Macam mana? Apa you punya stand lah on that benda?
1: Saya punya stand on AI generated music ni. Mm-mm. Pada saya, dia bukan satu masalah besar.
0: Okay.
1: Dia hanyalah tool.
0: Okay.
1: Kita sebagai pengguna, mm-mm, kita harus bijak menggunakan dia.
0: Okay.
1: Maksudnya, memanipulasikan dia. Mm-hmm. Bukan menjadikan dia kita punya tuan lah.
0: Okay.
1: Contoh, bila saya cakap macam ni, bukan bermaksud saya tidak bermain software tu.
0: Okay.
1: Kita boleh sebut ke nama
0: software? Boleh, tak ada masalah.
1: Okay. Saya juga adalah pengguna Suno.
0: Okay.
1: So, saya gunakan Suno ni hanyalah untuk menjadi saya punya music arranger saja.
0: Okay.
1: Bukan menjadi saya punya composer atau saya punya lyricist.
0: Oh.
1: Tidak.
0: Okay.
1: So, maksudnya, bila kita, contoh kita dalam studio, kita writing dengan artis, dengan penulis lagu, penulis lirik, kita writing, kita ada draft kan.
0: Mm-mm.
1: Kalau dulu punya style, tak ada dulu sangat. Bawa umur apa?
0: Saya dalam 30-an lah.
1: 30-an. Okay. Rasanya dalam masa Bob membesar bau-bau main muzik kan.
0: Mm-mm.
1: Di zaman itu, kita ada arranger manusia, betul?
0: Ya, yeah, betul.
1: So, okay, contoh. Siap Bob. Eh, Bob, aku ada lagu ni. Aku boleh tolong buat tak?
0: Buat.
1: Sebab contoh, saya tak tahu buat muzik lah, kata. Saya hanya tahu buat melodi dengan lirik je.
0: Okay.
1: So, Bob buat satu version.
0: Mm-mm.
1: Dia cakap, Bob, kau ada version lain lah yang sedap sikit.
0: Okay.
1: Tapi bila sedap tu, saya tak tahu nak cakap on technical term.
0: Okay.
1: So, Bob try. Okay. Version yang kedua yang konon Afri rasa sedap.
0: Okay.
1: Dia ada dua.
0: Okay.
1: Dari satu ke dua, mungkin kita ambil masa 2 hari lah, kata.
0: 2 hari, okay.
1: So, tak edit kak. Contohlah kita jalan sampai ke version yang ke-10. Dia dah ambil masa 20 hari.
0: 20 hari.
1: Okay. Dah lock, baru kita masuk production.
0: Okay.
1: Record, gedubuk-gedubuk, mix, master, gedubuk-gedubuk. Sebulan lah, kata.
0: Sebulan lah, okay.
1: 10 version, manusia buat.
0: Okay.
1: Dalam masa 20 hari tadi,
0: okay,
1: kan.
0: Aha.
1: Kalau kita pakai Suno, kita dapat berapa hari?
0: Mungkin dalam masa sehari.
1: Ha.
0: And
1: itulah penggunaan dia.
0: Jimat lah.
1: Jimat. Tapi janganlah kita prom Suno tu. Okay, aku nak apa, lagu cinta-cinta apa. Begini. Okay, lepas tu prom, key dia A minor. Progression dia begini. Prap dia buat.
0: Mm-mm.
1: Kan? Kalau dia buat music saja, tapi dia bagi dengan melodi sekali semua.
0: Okay.
1: Okay, di situ, di manakah kita ni, manusia?
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.